Hello, lakut. Tunggu sebentar. Semana kau lama udah sungguh tidak mesti luta. Ulang main nak kejar untuk lagu September 14. Uang aku tiu juga lese anak via pik Jamie Jamie kejok tinggal lagu. Ila time itu sungguh lama juga time ada kau tahu si katigi katak tu ini nabo trade show nak tahu yudul lapi yang ni lama mata. Tahun itu company yuk ilang kanapan semua mga kanong lalu sakti tiga mana mga tu sakti ini alam ikatigo. Ama 9:30 patana kawis out lang uyok pibalya yu lirisungang na yakilone.

0: Tema tako nu na wood trade show. Tako tau se katigi e katatu ini la kulu me pigi anga solam me mata asong ni ko termi tamane kalun ni. Tako business ni nik amalu suna tu inam nik bila ke katatu ini tako sauti tini alam me mata amalu kani ulok pemulmanga tau nik kapa kati tau luti. Tana le Jerry kumasiu tiksak mamianak kumasiu tiksak malurabi nujaliak tapani matik tapani kau tiga jauh piolo ditako tu sabtu lagi jauh kata mayunan na natsik tu cooperation kuni tapani gunang atas nang atas itu ngasut dia kasih udah kamalau kuyan nama ibu ngaku nak kau kasih kena umang asukai sih udah pamer kau kau kena kasih
1: Robin nujaliak mayunan teman mir tat saya yang mana arwah mir tahu
2: ini wang ajar kamu sujud sah ikut lagi arwah itu saya yang orang kesian ya kau ni arwah mir tu.
0: Teh macam mana kasih tak kau tahu saya katigi kata tuini lah, nuna buat trade show nuna kata yud, tamas mungkin pintu tak kau si, kan orang lihat mana film mari yud tiga bisi yud, tamas ni tak usah tiga kata tidur yud, tamas mungkin si bulat paham kau kau sak kau kain aku si.
2: Tahu nak tu tak dulu bagas gue yak bu, nuna buat trade show, tak kau inu kata bu, kini tu ikan ayak bisani, tak kau nak kata kata bu, wakal tak kata kita kalau si bulu, tamak kau nasi tu kau ikan ayak bini. Suna matu yang mengata ukur yang mengata ukur orang tetapi mana unik kau tak kata tu cebu.
0: Ila kau maje. Taman ni lah pima agak aku taman teh melayu titik kata ngata business yang ini tu kesipali titik kan naga sutu tik. Tak kuali company Unila kanok kesunita ku sewa titik ni aku sili taman ini sini.
2: Dan apa kau tu ye tu kucing cium apa logo asyago apa rum nak beli?
0: Dan kampila tamani juti kerja sepi juti kerja sila kisah mita kau sewa titi ni aku saya malukan orang inunik tu kisah titi balang mana aku saya kanuilio kat tamang asi.
2: So inu kat ibu kau yang ada anda kau yap tino kanuilio kat tamp tengah kau yang ada kluti kau tiba kluti bu boy kena yap biksa matu ingayu tamang inu beru nunangan ni nunabut nunat siabut. Tamako kamagi yak busoklo 47 Raider site mun raqtayu kamagi bakrutibu takbo ikana yak biksa sana biksa matuinga yu ukto mun raqtu takbo ubaptino khlusi aqik sokpal legu naqtakbo imti burtayu naqsi naqlusi taimanna un karta mayugu
0: e tema tako inu ikatu jaktigi ingu yut jigi ingi tuni tako sauti tini amai mata inun not pivala ngutau kuna ni aktu ni kisu atu innao yu it inun not imeila yu kuna aktu si ime tuni pinasu kuna aktu si nuna vumi onun tema le inu katisi takuna kau tigilig uka katigilugit ilinu pivala ngut kan akau naksao si ungu kipa
2: tamanna akau ni pangu kawat katangiyo tao so kaima ukati gitiak sa tibo tagba so sibunit tini tibo tagba tia kulung mata unika pagi unak sa tibo ape kotingi do ki unak sa tibo man na kau tigi ukala utikong ito amalu udiri yak buso lo suna nukta aki kag mata tako kayu ikana yung sa mekanik tuso lo kage tao yung kang itun na kag mata ama intun na kang itun na kag mata tagba ukakati gatib tagba ukto kung nakibo si Simon na akik sok pala yung pataman na ato tukalo si Simon na
0: taman na tao ko si yung nakatama at sunat wini dakit to pala at wini nang hindi tamaman ni nuna bumi sunat wini limat at tukto sa malangota at akit to pala lo deso lo kagasaw yakut internet access kung nakatao yung sama kuno nga inunod pili ko makatang na atunod at kanaya ko mayunod lonit kanulita masaming ukaw si saka kayakin
2: iman na inu katika ikanaya lang ang tasok nasito me tamak ko awlang niya nagpata kangatasuku tingmisuku akik sok sumawi aksuti awlang niya nangi sinuk tak begini artinya hotels, ama tak kau awdaq pigiangano sana biginiaqtanganno siniktaq biqartiarluta ama niqidlu aqik soqma magiarluti taiman aqik soqma gatibu taiman kiwa kisen tukisinita qaitana apequtigiye
0: okay okay cute tet manali tuna tuina ne qana ya sanik tamani aqawi yattinit qana ya sauga ya tuna tuina taqawreba
2: qana ya bixu matui matui qattaw ya tukku qattaw ya tu jing tu amisu soqlu heavy equipment operators amalu heavy equipment mechanics diesel ama gas tamakolo human resources tamakolo ke matuinga now yaktu kisiani ubagudli in benefit department where you taken a nasi tourme il est nerf ma yu qana yakbeksa minni akeli nerf tu wili nerf tangin e qana yaktilu gitaw tamen qana yaktilu gi il est nerf tingi akeli nerf tu bu amma kama gitterne lu tu bu qaw sa tiakh tu bu kanu kayu sitiar na manga sa tamen nakik tu ma yakbu
0: ni tamas ma me anak tamas minga ta ko sa tit ni yaktilu silak tamak kopi yu minak tu da jigi se hongi mata abit tok seman lo tilu tamak kopi yu na sugun nak tu sunanin le tamak kuning ekana ya tit ekana ya kanne ku yilu si inun ne kanu ta ko sa tit kan na su papi se
2: ta ko tamak ko sakki palay ajingi tu kan ya bek sa aqik soqsuma yu aqik soqsuma yang soqli manna inu qatibu great 10 qasung aqpata inu training and development program ogun naqlatibu ilin naqtingi aqik soq naqlatibu iqana yaqo biksangannu qugbasu naqtini aqmata tay manna
0: tay ma pinga yugi luqtanga tamana qagu giyattini tay ma trade show qatilu tamani legasi tamanna pival tittisima yuyaq tamane tamaunga qattarneriyasi qawiyama tittina suttusa kanuile qattanersinnik tayamanga tamaunga qattarilerse magasi pivallertunik piguma pivallertunillu saqqisima ba
2: taman ikpingnartu ammalu quvianartu suqaimma inu qatibu takuyunna qattaratibu ikayuti qallu abigatugi yaqbu suqaimma inu qatibu uktu qatta mata qana yaq bixani sana bixani kayusi bade mahlu taiman na
0: tema qana ya sani otwinna otte qatta tilusi baloni saqja titiga swangina qatta tilusi tema panna sima luniki sen tema ngana siung makisuni saqja titini amangasi kisuni tu sorti tiga sunne amanga se kanu ilerne aqilli sunami li tu sorti tiga malo angorne aqita mani ninni
2: shoglu inu qatibu shoglu sana bekshane iqana yaq bekshane ukto mayu saqiti tima tima ne aqluta uko iqana yaq beksha aqik suqsi mayu ammalu tahanna nasitto corporation atau chumeng inapta ikalumi tunong inapta tawani inubik ikaluk tutia sani rayak ikalu amalo happy bal good be teacher bebu amisu mata amalo inu katibu amisu mata ikana yaktu unkar begini aktu taimanna taima tako matuingo yu inu iqana yaq biksangina tuqaanga yu taqati tumalina lunaqta
0: e ape qutissakka tabata palulerianga tag qanu tuinaqtu kisititikanner matua qubit mana sulu pipeqartuti
2: nakurme roma blusi tamani tunala rapta amalo taima taiko takoyaqtu tumalina tunu trade show me taima tuwaptinu takoyaqtu tumalina puna situ corporation kunna nakurme
0: kujana mitia kasi bunga kunna kata kasi dan Jerry kumaksiuti sak mamia na khotiat sari ya kalwaga dan Inuit benefit advisor kun lirio luni nunatsi ko natsi Talk Corporation kuning ato ko ka kunele ko ka talaga na ka mite ka buta bunga kun nagata nga ti tema ulo me pigi ang sumata ta ko ta se ka ti ka ta treat nu na but treat chong na ka ta yut ulla ngo yot ni sang ni hotel me na treat ka yu mana nga ta inwi Hila mana nuk kabisa tinu nama si gujo mega mana kong mega stay ko na lak kau yuit amalu na kong mega stay ko apa sokun nak kau ya butu sasa kata kau yuit lo okay liter kata mata wagi kana yang ni nak kong mega kata tapi di semai nak kau pakai nengi mega tu tilam mega tu ulu me ulu kata yang nak bersih

0: kayak mat. Atau katanya kita mengani senang ngawat.
1: Kisumi kia pichu cakaklu di senang ngawat terung ngepi.
0: Senang ngawat kama kaniru ya sa kawi mayo kama. Tamang ngati kisumi ya sa senang ngawat kama. Asyik aku lihat sahijaku, emang ni senang gua kacau semua, nangin kini ayo kacau semua.
1: Sebelum pada amil kisah misanang gua rosak mabit biar aku tiga nasuk lugu.
0: Sebelum pada senang rosak mabit nak tolong gua nak uyam ibu ni nak tolong ni aku ngan ayah ni dia aku dia sangat nasi kena kami orang salo kau ibu ni dia mungkin senang gaya aku.
1: Ni aku tak kerong nak kawin kau yar orang semang mak kasih mudah kita nani over tahun itu.
0: Ni lek tadi ya waktu kalau gak ngurung mata, I will give it I will ngan amma kalau gak ngan ni aku ngetak bunga nanti kagak ni yok aksi, anjir dah kita roti aksi,
1: emungi. Temanganili tema sanang wakatterpe
0: ukioni 25 years temangani sanang waksuna kisoro yang sanayin naksisimulu dugani nagjingni saonang ni nyako ang sana simulu ngar nanu kukin bisana waksuna. Ilinnya gaya opsi mengambil mak, ya kalau itu jewelry, metalwork, 3 years, agak ni pingas ni, ilinnya opsi melunga, gold smithing ni, isu itu si melunga tau.
1: Asal. Kalau lihat pihak suruh si mawit piun nak sini, taman nak awi ye valdeh ravi usanang wakat teruk dilut.
0: Ah, ini kita asal selain nak sisa sana, nang ni mungkin awi ayo kat teruk sana, 13 mungkin. Nang ni wan ni niwa rumah juga selain itu makat teriak sama, ada ni dia sur, kanun, isi meeting ni niwa rumah yang orang sama, senarai bersama, pihin nak sekat teriak aku, emang nak kawan ni dia aku tin.
1: Sanang waktu tu aji gigi guru ya kat tak tuk sahaja kisung hari uga yung mangak bet ukau tiun nak wenga.
0: Kan tiun dia sanang waktu nga juga ane kimuk singa lopuk singa nanti ni tu kubis board dia lopuk singa nanti aku kini ni tu. Panoro ya aktif sih waktunya so ay nanti niak kawan kawan ni sahulin mengangguk terbunga ini waktu amba anggota semua ini imbas semua ini kanitina anggota semua ini sana waktunya kanitina dia dana. Ark

0: Mana ukalima hati kasim meyo nga avatak ko ni pisi mayomik katinga yo hati o yomik a uta ko kia pimik uta ngai
1: a tani mo
0: a
1: ko uta ko kia pimunga kamalin magi yo tuna pimu fitu yo nga avatak ko na sibu ni tania katinga yo yomik tunga ya nanalo me ga khati ni logo avatak ko avatak yo sitin Iya sih tuh hal ini diku seta aku mak ona tuh mani ini makin nikati makai seru kata tanna awat piu sih sesuatu ni lok si mama 1980 lo si beli pami tema 1981 nikati lilok si mama teh ini makai tanna ulu mi mukar si mak karena dalam ni jabut ulu kuting ni nalo naik si si mana dapat tahu ketika makai metaga October 13, 14, 15, tak kuna mi ulu mi, manusia mi lak beruk, dan nak sini tapi tindu wik, tapi kani ni bau tindu kulu, katiman ni tan me malu me timan lak tigo, September pep ani takar ni, hitingan ni girls yang lo kulu akisiani, na pits kita kita kino siya kino barer lo kisya niyo lilaumat tay may lang yela tugutan niyo tan ano na hindi na to sa katsak ulong at tingulipangan ni awataw katimay ni huwaktaw siya kumata ang lukhangalo tan na to sa katsak hutigilaw mo asugo kawin maya kurabo nun na hindi ano takwa Mewah tau kerja aku mau ti, nunalik no ambet di sini malap tahu, nunalik nunamitikan ngerti kung nut, angkat imai kumit telu, kawa matu kumit te Allah ini nut akim mau kita ber, takko malika kerja aku mima tau hati ni jaga, mewah tau tiga soa aku mau katimariu ini katimariu nak mau kanger kari ni anu Okay, hari aku 18 ni, mata nununi ilawelo tilo. Ami hati gini mo. Nuna rin milyo, nuna si malutik, nuna rin milyo lutik, dan maligaw milyo. Unulo, kasi hati ako ti hari aku milyo, kati ito tigo, tigo si mo, tigo mato ni. Ako metaliman, tako ni nga, maligali, tako, kabataw, Kati maringin nyo, ang lukha nga nilo, iligatwa ko mula hatwakpat. At iliok tao si Magyahang Miyok. O nalo, September 15, may isulilang ni Mahawri Mayo Kumiyavo. Ukwilok sa ni, nihuwak tao kasuwa ko mula kipasa ni September 1 o kilobo. Agataw, kati maringin, si Tamawrong nilaktusut. Angalok hangat si tamawruk tuwiyo tiligo. Ong nalo, makitikun katimaringin ni pisimaruk at ang kiuso kong midok tiligo timatami makikiyok katimaringin nuktan na nukta ako nagpaw tiligo. Agatlo katimaringin teme lang at tiligo, teme lang at tuki, inil lang at miyo. Ako, hako mahat. Kukago marap ka tulak daw ya mata no naging yun no Daniel.
0: Ah, hi. Katiman niya, usi ulak to taga daw na nila si yo. Mantriya mi daw na nirip cielo nilo, eh.
1: Ah, daw ni gya lalak tigot. Ano na di ato ni inong marin yung makono kit atak daw suho kami teme na nga lang mi yun. Naikin nilo Montreal ni alavihak tuta Montreal lo rilaksay na nga ila Montreal mi trena lo ille do ami atta tukmigata takumiakto huwarang watukutain na ingui tilingya rang innik aninak tukuting innik tiyukuting innik anuang innik Tay may tukaw tihang migatay na takunyak daw hukaragalo ang misugo man siya may aw lalumis ito so kumiman. takuya uhiya hak na ta ilangin ni tawa ni tia tingi katima bimok sila kaya miyo kahat tami yuko tay na illo ang ilo alo tuni illo tay na wangin mat panitan lagi ko ti hak suni pala at si may nga suni at tanay tumit siya kaya lang mi pipahakat tatawa ni nunawin niyo ni pili ato kusuta takunya kat rin niyo lagto kalwa kitiya na araw malakala kumat takurogi ahakto kaya tini kay kani katimanin katimazin ni kay lari ami pangnoy hakta mitrata
0: ay suli taunan ni lakmay na inum mariw tutilo taunan ng lakmi mata Usi tangilo, sini David tangilo, kamagayop siya lang medyo walo
1: ah. Ah, teka ni, sini tangin ni, narokta usugo, narokta waro su, minun na rin niya notaka ni lakto ko. Katimaring at talo, idak, katimaring alo, idak tayo nanganin ni mati ni tagiyo. Ani hata lang ito. Ay, iso aktumiti katuwa mo yun ang magamata.
0: Hai. Sulle king of lipak siu lituarot si nigwak ni halak ma avatakku angayokha nganut. Sulle amisuno ukhali ma beo watak kisi iligo magayak tun tatu mo nga.
1: Lo agatan mitukut ulo isililituang ma tukita kita wala so wata sa matingan ni tenay paluktot so wabsugo gamit ay patani chuin na lo ang okwi lo so ni tuktaw tigatua ka may ayong malaka hata ni mat dami ako ulumi ulumi at so kung nasigabing nga liak siya tunga sa mga akong isaw lang alot man pinaswa hati ka lo ato ni nung naling niya tustaw tiko hata ka lo amo siya mo Ato sa tao dito ko taman na.
0: Ah, hi. Suli, apik so di ko nungo siri mimata. Hi. Katiman niya ako si ulak tumi makivikut ay si ma runaw lak mimata asingi ay si ma runaw iba katiman niya ako si ulak tumi.
1: Tanya katiman ng mga sumi. Teko at tiniyo ro, naalagi ako maro. Anlagi gigali alang alat misugi. Piluak to hatu ikut. O umbidak to ikatok de hatiin kung iteko alo. Inong mo rin ni tiko isyo ko may mata KRG kuno aulato ila KRG kuno itong nabihak patik. Inong mo rin katima Iso tingi, take ko na nga alam mo sumiya nga makipikun lo hao yung malak na yuta mati mo man siya may katiman yung lak to me. Hao yung malak na sati.
0: Ahay, amalo, apik so tira king ulipak. Taman na katiman niya ako si ulak to tusakso lako na tsariba uto tirilo tak kami ukunot uwalo ni harita ojak ko takut sa ula ako na tiyami yun.
1: Harita ula ko takut sa ula kinuho halaw miya bu tak aniyo ko tisak sa ula miyo tama nauhang nilo kay na miya ko tanya September 20 madang na September next 22 23 24 that Dako na ni ulo ni nga lang na itihala ulo katay nga dan na uhakangin lo aktag mi ka kukila ka atin nilang at tiyala ulo ko kitiyan dan na ato tikaray kalama sinitawin ni nalianu nali haling itaw mga kawri kato ahatila ulo mi kata arong na siya dat matay ko sinitawin dan na Mansyamo lakidok si bulini umirap mo
2: and you men cared to pay me lock to me. You can pay me a lot of people, pay me a lot of people to me. Sin tuin yut nilja yut nilja yut nes enago uita kalpirin lagatta tamatumia umia hupingan tamana at oani pingur tuin lagat tiktau kulne nakata kulne ngoo tigu tiktau ne ngoo tigu teme nga tuta tau nuk kukut anu siya haloksimu nilja yut nes enago ilaga loksigu ilaga loksigu anu yut plurulo Ata sa mga iyon, umiay iyon pichun, katsuwala na ni siyo ko. Tema iyon piya liyo tiyata, ukwita liyo atin ni loksima ut. Suna po, tatsu nga, katam ni ukwita liyo mi, suwala na, laksun uto ka tiyatagim ukwita tiyatagim siyo. Ani yelah hati orang itu lu tak mesti tak mesti ya lock semua lu tak mah tak mesti tu kau tak mesti lu tak mana lu mana apa ni takkan dek tu ait payu takkan nak hal nak lu takkan nak dek takkan nak dek lu takkan nak lu tak mesti lu ngoni ni tak mesti tu orang ni orang ni tak mesti ya hati lock semua ni ya ting utuh utuh hati lock semua hanya lock semua ni tu ukui tadi kuar lu tak Umiya pahop nga dito ni yun sa arpati niya ako sa pinulak siyo. Tamang sa narang mapitaw ka lang ako siyo. Kami nga tamal siyo sa ukwi ka lang ako. Ang chunahoyos trabi wala kami. Hoyos trabi wala kami. Sintiwin niyo tunin. Hindi yun yun at nga niyewon. Eh, surawalagin na nga. Surawalagin na. Lesher niyo tunin. Ani ya kukui utara sini lah. Temit kau tak tahu tema temit dalam kuarnet dalam teman nak. Ya hotel dia temu memang awam. Teman kata awal teman kau umi hangan itu ime yang pengin. Si kumusi hotel ini mata teman kau umi ada matulah kangus kuilu allah kuilu. Tak koy umi hangan putar di nato ini lock semua. Temit kulang macam ni. Allah kugela bud. Si kumi tete lock liu hangan di nato ini lock semua ni metal lock tu. Anna begitu lock semua udah cuma ni. Tena ikulah muk pelajar kata. Aku lebih seni nak pelajar ikulah muk pelajar kata tak koy. Umi aku hati ut, nuri tengin nama ngata kau start, aku nasta tapi udah kehilap semua ut. Ikulah muat kata, ikulah mungkin semut. Nuri seni novel lesta, dia marah. Imang luar ni, kisah ni, nata kau bicar, seni mang ni cuma ina, dia mesti tulu. Ia dong itu mereka lock semua ut, dia mah, sunat pak. Ani aktual sudah dikumit. Ani aktual diumi ane mati dan imak mungkin lima ngah. Kesemua ikhini ngah sebut tetapan testimu ngah imak mungkin ngah nita tahun tua. Siku naik lu aku lima tuin lock semerut. Unwa minyak cuta aku lima kita kena sedem mungkin dia lock semerut itu. Hau tak makasih ane kemarin tu sunop. Dia mungkin kena lu nana. Umi kami ni pinggir kami, sikur kami, sikur wala kami. Okul ilok semua ni semua nak, aku lirik kisah semua sudah. Kita orang saya menjadi okul ilok semua, dan nak kulibu ikut jangan subuh rut. Okul kami terus hati ilok semua orang dengan okul orang macam apa, jumpa lima tiada ngah sikur kami. Bok sama dalam umi lima, tema teman na umi hanga, siku dalam hati atau dalam ubere atau terkausinnya kehati atau kita pikul dalam unes lok sama betekun yang takun nama, aipek ni utak kiri nak cuit, utak kiri lagi ni lok sama kita, mancing ni utak yang cuit, takut nak lagi. Umi yang uga betul, kau sih nak yak betul, kau sih nak yak betul lah tu mak. Upin naga ni, kalau ni, tuan tiada kudum yang tuan tiada tahu ni. Makita Nelli sukuah lang kau orang malah isimat tengah. Udah kaya senyum tadi orang malah laksan mereka. Umi yang ubah leter orang ni kau si yang kestor last long. Demi dia setem itu tu. Iku lalu saya laksan tu. Kalau saya beli pusing nama. Ikan ni. Saya orang umi senyik kumut. Saya orang malah macam ni. Umi yang kahana itu nengah sukuah long malah. Oh my lord tu ni. Demi tujuh kalau sih nak setelah malam engkau semua tertutup, engkau semua tertutup. Iku dari mahu nak lakukan apa? Tahu nggak? Aku dari Senin pemilu nak terjun pulau nasiud. Aku ni kena hati demi tujuh tahun tu. Naliud, u sih mesti nak kau lakukan apa? Tengok mih asal orang teman demi tujuh macam Demikian lah hari yang nangga zaman unkarong mata umi asalat orang mata teman nak okay ni demikian tu hot betul teman sok betul nuk nengyang tu orang mata terpias celak tu orang mata hot dia mata demikian jualan gelak dari mata semua terpias celak tu dah. Nunau seni nahu nislok sama itu ikulur mu, ya paksi ni elang ikulur mana lagi log macam ni. Kena nunau seni ulur peminta ikutur ni yang ulur. Seni ulur peminta ikutur bahar maklok tu. Nui tak kaya ni mana takun nahu nasihat mikit ikulur mu ata. Pulau nasi log sama ulur. Demikian, hari ni teman unkar orang kata orang silang ni tu unkar tuin liu orang. Iman kuat tu liu umiakangan kuat tu liu. Abang ni orang ni dari laut dia. Demi kuat di doktor, demi kuat mahal dia di doktor. Ulah aku pergi, si kum dia lagat tak nak aku pibut. Aku ni kami aku pibut. Ulah kami gaya lock semua cikumit. Senapa apa nak kiuninga cikuluang yang saya tahu nggak siu kaya dia suku ketingan olok semua cikual tengna. Aku pita puin alam. 5 inch jum nala macam 5 inch olok semua ciku. Kemana? Nepagayan tuot ini, nepagayan ni tepung limang. Amalumi esen naga limang, terus mungai mangut kecil 5 inch. Jun nene macam kami aktu ni mupun nani. Nengang najual roksim matematik munga. Kami dia nengang teman nak unikai mana kita cinta. Umi asal apa orang tu?
0: Hi, dan Suli Mijok. Suli, tässä on meidän kotikelaikkaan Nidjautik Music Festival. Tako Nidjallut täällä on meidät, tänne on Joey Partridge. Juurini!
3: Hello, tässä on Una, se voi olla Agnei ananau yut, anana cengu yut. Ang nalimat, pimmake alam mata, uwat tinit, iniulak tisiung mata. Atata, pimmake u, galo amitiligo, kisiyane agnei samay naalapin na suakmat. Pia kak mimikiyo, pimipigok sa isa ni, Inum mangay uling alok tinuro kamay na limaso mumana na kaya o yun akong migay lahat na kitsa na anat sini. Nalat siya hatalo silo isumay na alay. Ananam mo.

pugut pijak utau ngitok tamani lau nak megama kubena kuni na lat tuhi ino katigi lau nak mega piu blumi blumi kunau lagalu apa maimi September 14 ngulia ngitok Amerayak week 14 tamani nahak tu yagama ilakhi nahak papi hanangi katta laugama utekhimalige bunga tunga hutsaritsi tusak samituhati luhi ublume pevalle ayuni kangertugapimit tuhagaernaarluta ammatao Pivale junik tuhane age gugut ammatau ilagilau tabu tamna kayuhi yok tuhane kabuhuli tikerar duar meutau lauto Simon Tina takwa hanakatima Robert kabitu atui nagok tilau wagit matnaak paga ammatau tuhak alokiluta ikernak pivale abok Namiluk tak hilalu kanwin nak mengatuhan nak megapta tu saya eksamik tuhan nak pohi ubanga sama ekos.